Uyutto parakichesu nathanam lokataranam mahapanya imang lokam chiddantam sabba sansayam. Budu radunge maha prajñava anyange yahapata udesama anyange katiyutu udesama yodavana seka lo asiyanta pihita pilisarana pinisama pavatina seka ema maha prajñavin lova siyalu sakasanka sindalana seka.

uppajjantāca sambuddhā ālokaṃ te jassīte virocesi disā sabbā dhamma cakkaṃ pavattite. Lovuturu sambudu rajunge upata samaga mahā tejas ālokayak lova patiragiyeya. Unvahanse utum dharma chakraya pavattvamin lova siyalu disā ālokamat kalaseka bebala ūseka